0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: Ina nama ke musik yang ada titlu Fear the Mice ni Belo Rusi Janu Matos. Na musik yang malu kita pamutu ki hatuku si ali minutu sanulu resensia. Turma ita ba ronat ita ba reportazen ni bema ka hatu reportazen Rusi Belo Yanti ni bema kora sin daun iha resinto tasi fest ni nia. No Belo Yanti halo favor.
2: Ia dapat belum vero nama lu krona na ingradiu liberdade strahotu. Ia ne, hau agora dadam ia hela tasi tolu tasi nining. Fatin nebe mak serializa konsertu tasi fest. Tinang rihung gua ronulu racing nen i. No iha ne, atu informa baita busira kona ba preparasaun nebe mak agora dadam prepara ona iha fatin konsertu niang. So iha ne tur observasaun preparasaun atizi ona 99%. Tamba iha ne preparasaun nebe mak prepara tenda hotu sira nebe mak sira prepara. No tenda nebe maka faan atu faan hahan. No atu informamos baita bosira hotu katak. Eventu konsertu tasi festi nang riung gruaro nulu racing nen. Hetan apoyu masimu husi sponsor sira hanesang Bintang, Timor Telecom, Santos, nomos Sentinel, no Ben Umos, nebe maka apoyo masimu ko ba iha konsertu eventu tasi festi nang rihing grua ronulu racing neng niniang. No hakara ki informa ba ita bos sira hotu kata, iha ne preparasaun hotu, kompletu no tenda ser nebe maka sira prepara iha ne atu fam bebidas no ahan sira, iha ne sira tau hotu ona tenda, no hanu ida ne preparasaun masimu ona ba iha orsida kalang niniang. Diak, maluk rona yang radio liberdade sira hotu, iha ne maka informasaun husi tasi tolu tambane husi tasi tolu Hawianti filahikas baia studio radio liberdade dili
1: oke brigada para belong yanti ne bema ka ora senerang hela resinto tasi tolu tasi fesen yang ne fon informasaun baita katak iha tasi tolu ne ba iha fatin sira ne bema sira halo prepara ba orsida orsida kala ninian 100% hotu laho diakona no iha ne ba iha stensira ne bema korsida se fan bebidas baita bot sira hotu karek balu ne bema ba orsida se ba participata se fes orsida ta bot sira keta lua wakat ba stensira hodi hola haham bebidas ka ne bema kita bot sira hakarak oke dan ne maka informasaun turma ita baron le musika bahasa one titlu surat batu wakil rakyat ne belori hosi Iwan Fals.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Resi Lima Pontualu Megahertz.
1: Ini nama ke musika honia titlo surat buat wakil rakyat ni belori Jose Juan Fals. No musika nama lu kita bangun tu kita tu kusia lima minit ruan ulu resin sia. Tirma ita na fatim ba beloyanti ni bemakora sini na fatim seiha resin tu. Tasi tolu event iha tasi fest ini yang na fatim seiha ne batu hato reportase ba ita. Tamane beloyanti halo favor.
2: Dia belum vero na malu krona na ingradi liberdade seratu na fatting ho hau yanti iha tasitolu iha fatting concerto eventu tasi festin angri ngru aro no lu resting ne ingminiam iha ne yanti ha kare ki forum vai tabot sira hotu ne be maka sosa ona tabot sira nya tiketi atu inform vai tabot sira hotu fatting entrada bai iha area dores concerto tasi fest ni yang ka palku tasi fest ni yang kerana inform baik tabut sira hutu kata kia ne iha portaun tolu nebe makai tabut sira bele akses maybe portaun tolu nebe makai sira perparaga baik tabut sira mengholat tiket atau akses may iha konser tu tasi festina riung grua ronulu racing neng ini yang iha parte palku oingka iha kotuk may liu idane iha portaun nebe makai perpara baser nebe maka uja tiketi reguler makse bele tamali usipa portaun kotu no basira nebe maka uja tiketi premium ka regular ita bot sira bele entrada li usi portaun grua nebe maka iha estrada ibung ka estrada nini ita bot sira bele entrada li usi neba no hakara kin forum mos baita bot sira hotu liu bahirak nibe maka hola ona ita bot sira ni tiketi atu partisipa iha konsertu tasi festi negri yung gruar nulu racing nemia ba item ser nibe maka ita bot sira la bele lori mai iha area dores konsertu tasi festi negri yung gruar nulu racing nemia makanesa sasang kroa tanisan tudi ko pistol down no korenti helm drone kamera, tripod selfie, nomor spayung, kita buat secara label lori matama iha area dores konsertu tasi fest nini. No alin dene mos iha dua bebidas no kadera center, kita buat secara label lori tama mai iha area dores konsertu tasi fest nini ngeri hungrua ronulu racing nini. Dia malu kerana naik radio Liberdade Sirahotu. Ida ne maka informasi yang aktual husi tasi tolu. Fatin ne bemak se realiza konser tu tasi fest. Tena rihung rua ronulu resinen. Hawianti filahikas bayi hai studio radio Liberdade dili.
1: Akhirnya nampak reportase barak ni bermusim balon yanti ni bermak koras ni daun saya nafatin stay resinto tasi tolo tasi fest ni yan bermak kita ni info sa informasi sampai tabot sirah yang in satu tabot sirah bela entrada ni berkata luha holai tabot sirah tiketi bayar regular no premium ni bermak koras daun sirah saya nafatin fang ya stand tasi tolo ni yang no sih ya sirah ni stand Timor Plaza sirah takaona tambah ni tabot sirah karika karaka tu boleh tabot sirah ni ya bilia tiketi bor sida kalang kita luha bahola iha tasi tolu dile ya. Akhirnya ni makin informasi si belon yanti no tirmai te sebaron alai musika portugia sone titlo a nossa vez ni belori Jose Kalema.

0: Sanulu Dader. Radio Liberdade Sanulu Reslima Pontualu Megahertz.
1: E dan mai ke musika honya titlo ano saves ne belori hose kalema. E musika na mal kita pamuto ki hatu ku siali minuto hat nolo minutos oras tu ku siali minuto hat nolo. E tur mai ne ta se barona informasaun ne por se ki ha press conference. Jornalista sira nomos artista sira artista internasional Iwan Fals nebe ma korsek me halo press conference ha Hotel Timor no Iwan Fals ma kanesa kantor legendari hos Indonesia ho karira musikal yo tina lima nulu resing ida mai Timor Leste atu partisipa iha tetetasi fest tinang rihun rua-rua nulu resing neng. Nia presença marca momento importante ida tamba ne sai nia primeiro concerto boti ha Timor-Leste. Mas que nação rua ne nudar nação vizinho ho ligação histórico no cultural ne be forte. No ia conferência imprensa iha quinta-feira horseik Iwan Fals até tenkatak nia foda ko beleza Timor-Leste lilio tasi no forrosira. No nia espera katak nia presença bela inspira povo a todo mi natureza hametin respeito no unidade. Concerto né se realiza iha lorong ronu resensia fulang mayu iha tasi tolu parte husi festival tete tasi fest ina rihun rua rua nulu resing neng itur mai taba rona press conference husi Iwan Fals.
2: Oke, Bapak, kita mau tanya nih waktu Bapak sampai di Dili kesan pertama yang menurut Bapak langsung keinget tuh apa soal Timor?
3: Laut, pesawat indah, lalu bukit-bukit, gunung hijau, yang bayangkan harus dijaga. Mudah-mudahan keberadaan saya di sini menginspirasi semua orang Timor Leste, khususnya yang mencintai musik, mencintai lautnya, mencintai gunung-gunungnya, mencintai kebudayaannya, tetap berbaik hati terhadap siapapun. Karena saya melihat belakangan ini di media, orang begitu mudah sekali marah dan sebagainya. Mudah-mudahan musik ini bisa menginspirasi orang untuk saling menghargai satu sama lain. Dari Timor Leste, ya mudah-mudahan suara ini sampai ke kemana-mana.
1: Oke, dan emak press conference nih emak Iwan Fals, sambut toko Iwan Fals no. Iwan Fals han conhecido no dar Voice of the People, tambah nia música barak atau mensagem kona ba realidade social, inclui crítica social no situação injustiça e a sociedade. Nia mos considera inspirador ba Timoruan nebe continua luta contra a injustiça social, tambah nia música sira atau mensagem kona ba esperança, mudança no responsabilidade social. Nia estilo música ne dala barak usa ne san forma ida tu fohanoin, ba liderança no povo kona ba realidade sira iha vida social no politika. Oke, dan emak informasaun badak husi Iwan Fals ninian. Tirmai tabarona tan lai musika husi Demetro di titlo tan sa husi kau.

Akhirnya dia pakai musiknya Honi Titlu Rai Nain Lalehang di Belori Husili Rai Kopas. Nah musiknya dan nasa musiknya kusnya baik tanya program di Lekom Vida baik di Sanguhin Lorong. Ina Fatih yang lalu atau kerana saya baik tebot sirmi Ina Fatih akompanya program di Lekom Vida. Itu rumah usia akses sama si tebot sirah ya supaya tebot sirah bela lain tambah rumah saya program di Bank Solok. Taman nasa studio Radio Liber Radio Hau Vero Fernandes di akses sama si tebot sirah ya dia usate prosim ada sama ibang fin da semana baik tebot sirah hotel. Sedikit kita luha bakso tetasi telu halal lorang bot liut tangi hatasi. Itulah. Okay, kita cerita kau musik gayola, hari titel gayola ni Belorihosi Demetrio.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Oke, kalau yang sudah waktu ini pakai musik ya, itu rana, ya, musik yang mau selalu ditambahkan ada Tuku Sanolo, 5 minutes sih ya, ya, basar nabi maka gue ada dalam kompani hala, Fatih ada dari dia kelas solok, dan kita buat sirah waktu, itu dia jadi kira dari kemana kita nih, kita aluha, usi kita buat sirah musik, karena kita buat sirah akara kusum musik, dedika musik, kita buat sirah familia, kolega, kaya emang nabi maka kita buat sirah akara ke dedika ba, oke, bela badet ya, oke, bela usu deh, oke, basar nabi maka alas dari aktividade, buat aktividade, dan kita buat sirah hotu isi turis dia ki har derak mana ki dede termai ita barona ta musika ihane musika usi adel ni yang honia titlu hello

0: ano lectivo hahuona, estudante contente hahu sira ni classe fon. Mai be, ia la barik ida la bele ba escola.
1: Ama, hau akarak ba escola.
2: Nonoi la bele ba escola.
1: Tambasa hau la bele ba escola hanesa uma matoi no binhatina.
2: Tamba nonoi deficiente aing, la bari deficiente aing la bele ba escola.
3: Nonoi deficiente aing, mai be nonoi tem que reta em educação.
2: Escola belesimo estudante anessa nonoi calai.
3: Educação é direito labarek hotunyang, inclui labarek sira ho necessidade especial.
2: Hau tau labarek sira selu goza nonoi tamania diferente.
3: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene nosimo nonoi nia situação.
2: O insaur sira escola, se mak se ajuda se nonoi ato basintina?
4: Ita bele qualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
2: Semak se ajuda lorinia ba escola lor lorong. Nya alin sira seki, nya pamos servisu ya do.
3: Hau ho atoi nya ma, bele ajuda lori ba escola.
2: Obrigada ba imini tulung. Abang ita bele bahas soro diretor da escola.
3: Nonoi, ma ita ba escola.
2: Kunyada, ajuda harela ita nya uang. Hau si bahas soro diretor da escola no profesor.
4: Diaksa, lalika perukupa.
3: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ne aling, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke registro nonoi sa estudante class 1 ia escola ne. Nonoi ni ama preocupa los. Nonoi belesimu ia escola ne kalai.
5: Bele ka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mane no labarik feto, inclui labarik sira onesidade especial ia direto atu hetang edukasao. Ami manorin sira ia escola ne, pronto hanorin labarik hotu la hora jam.
2: Obrigada barak, senhora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
6: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Or sida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
2: Obrigada bara, haula tau kona. Au fier, nonoi bele escola o dia.
7: Edukasaun ne direitu balabarik hotu, especial balabarik feto, labarik mane, labarik onesidade especial, no labarik vulnerável. Família no comunidade ia dever atu oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Escola no governo ia responsabilidade atu assegura hari escola no infraestrutura ne bema seguro, no acessível balabarik hotu.
8: Ok, kolega sirah waktu ini makan musik ya, itu rona-ona, namun publisidad itu rona-ona. Tidak fila fali mai, itu bari lah komentar ini, musim on jenis ini, alau putar lagu ini Crimson ini yang, honia judul Fiar Salah, kita halu hap putar ya. Ok, ini memang jenis, stay tune di tiap frekuensi radio lebarari, no balu husutan, ya, la bele karik di kalai musik ya, Fiar Batista ini yang, hola lauk domi. No sirah selo ke, ini dia, balu mensaja dia, olah bun dia kakak harus pernah kakak dia kayak mana iya dari mana kita nih tapi dari dia kita baca buat sirah waktu bimbindu hau hil tau musik ide ya ide ya karena musiknya hirak nih maki ya referensi baik itu buat sirah waktu tapi sirah seluk nabe makalau itu buat sernia atibidari bung atibidari itu baca buat sirah waktu sintonize dia kia dari mana kita nih Liliu basir nebe maka ya kompani helai iha aplikasi TikTok nini ya la streami radio liberdade nini ya nebe monje oin sira usu musika Fiel Batista nini ya makuluk jadi hau takalai ya takalai musika Fiel Batista nini ya honi titula lauk domi ba nini yang fu hela bundia ba mana hela iha lahane neba ok bundia lahane wan sira nebe maka gore dadao kompani hela iha Okay, aplikasi TikTok ni yang dah dari dia kedai tempat buat sirah waktu. Itu baru nak lain musik Fiel Batista ni yang hanya tiada lalak doming. Depois bila husutan musik kita buat sirah kerak dedikasi musik rumah.

Okay, musik ya, la la ok domi, oh hinto kau na, ba mau LF 26, nebe makau musik ni, no mus ni mus, repete dan dia thank you ya kakak, nebe obri, nada barak mau mau, spira kata nak fatin stereo tamu frekuen gerade liberdade, nebe monje uta husu tau musik Hermanus Group Hermanus, fito crimson honi titlu fiar sala, nebe stay tune it, depois dia nema kau toka bai tabot sirahotu, ita barona lay musik ni, filamai ita barona drama kokosan ini yang.

0: Kusi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Ok, dan macam muzik terona, muzik husi kalbar ini yang ni titlu monok. Namun publicidad terona, liliu labar kotoh tu ia direto asas baju kasau. Nape kolega rona sirah tu, nafating dari dia kat baca bot sirah tu. Itu sebarana tan informasi yang ni, ia seminario, sekuliah konaba, justisa sosial, joben masa yaten. A gente dame no dame a sociedade timorense. Nebe seminário ni halau e loran sábado, loran tolu nulu, fula maio, e acontece loran abang karga. Nebe na cloque ba público, kari colega será tuba, belebaret, se hahu e ora estrucurua loraik to ore mata. Nebe fatin maka, sen jetel farol dili. Ya, orador principal maka doktora Milena Pires. Dan maka informasi sampai tebus sirah itu kari kolega balu nebe maka karak ba kita halu ha. Marka itu bot sirnya agenda, Lilio Basar nebe maka gore dadau akompanya hela. Itu baru nata muzika Demetrio ini yang honi titlu dari penting.

0: Musi Tuku Sanolu, Tosanolu Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolu Racing Lima, Pontualu Megahertz.
1: Oke, kalau kita waktu dari makan musik kelamarnya yang ida ohaluhan, mos publisi dari sida. Nebe besar nebe maka kompani hela karik na fatin da der dia klar solo klet bai tepo sira hotu bon sintoniza ya da derok mane kida ne ya kita halua ya i haloron tolun hulu fulan mayu se iha mo seminari kulia kona ba justisa sosial joben maksaya gente badame no sosiedade i ha timor leste na kloke ba publiku kari kita bot sira karak ba oke bala badet ya ya ora stu kurua lorai tore mata. Ida nama informasi sama bete buat sirah hotu, ida sebaru nata musik ida, usikrim som honya titlu fila.

Oke, kalau kasih rawat tuh dari marga musik aku sebaik tani program ibang solok nini yang kubrigada yang kerja sebarak dan betul bos sih rawat tuh ibang fin de semana baik itu rawat tuh lili baik mirik nih baik maka kompani iha frekuensi radio liberdadi kita luar sih ba konser tuh tasifet. Hari ini belum ngaruh seksu mikang iade.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mak iha Dili. Aprovitas isu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri deit, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plano tu pasafire sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tabus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida rua tolu, fitur rua, fitur ida pagar. Ngalihusi aplikasang My Telkomsel.

0: dia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senulo resin 5.8 MHz.
1: Okay, musiknya Husni Mahalini, honet itu lo kisah sempurna. Musiknya Idenya Loriona Ita bayatu kui dalam minutu hat nulu racing Ida. Taman enak fatin hauni ya beri dia kemerdek solok beta buat siroho tu. No tu irmai anak fatin lori beta buat siro kolia kona ba fosmean iha Morris lorong lorong niang. Fosmean bela uza iha reseita oi oin lorong lorong niang. Ho ditroka ho fasil fosmuting. Nune bele teindet ho be no masing ka serve ho modo tahang na angka ikan. Nune idene mos kahur ho dia kiha salada malirin sira kahur wai horis fresh ku sira no mina azeite wituang. No iha hahan tradisional timur wang niang fosmean bele aumenta toke distintivo aumenta korno sabor. No idene dalam dia kida atau diversifika itania dieta laho abandona abitud ham fos ya. Nebe maka hanesang ay ham principal ida husi dieta timor wang niang. No ne idene maka fos meyang iha moris lorong-lorong ni niang. Taman enak fati ngau ni yang beri diak merek solok beta bot sirah hotu rona diak de di nune basira nepe maka si toba-toba hela ada rona prepara fila fali to bot sirah niang ngau di bele kontinua servisu ya oras loraik ni niang ya. I nune turmai hose lori to bot sirah barona muzik ya husi Leandro ho Leonardo ni titulu Eusuro.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya diri date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, popresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

Okay, música husi Bryan Adams suni titulu Having Loriona ita behetu kuide 5 minuto 5 nulu resin tolu. Nune musika idene saya sang musika ikus be programa meyu dia di sang ohing dinian tamane beto bot sir hotu ne be make resin Adams titung hela rona diek det. No ala bale hasa sang lai tamba tuir mai sehatan programa loraik solok ne besi lori husi belung nianti ya. Nune hana be maka malu kita bot sir studio Reni saya sesan haksumi kang husi to bot sir nio futer tilong ate a prosima edisang. No ite se taka programa meyu dia di sang ohing dinian ngom musika husi BTS one titulo We Are Bulletproof. No, beto bot siroho to bom fin de semana.

0: Sianolu Racing 5, Pontu 8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya Dili det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Kara kasih su internet orang tolu, popre su baratu no velusi dari makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras. Iha plano tu pasafire sihe Indonesia, kita haluhang uzena fatin sim card Telkomsel, no enjoy asih su internet baratu, ko pakote rumi. Kode dolar wasen tabus lima nulu, kita bela asih su internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Tiba agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Ita gusta halima games? Top up voce game agora fasilitan lihusi games.tl. Ita ne jona jogus favoritu. Husi Diamond Mobile Legend, Diamond Free Fire, husi PUBG, no voce games sila selukan, hototu iha det games.tl. Fasil, lais no siguro. Top up voucher games, kita haluan visita games.tl.
2: Telkomsel, servi hodomin.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling nebe barat. Kodet, dolar ida, hetang minutu sanulu, balidu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, balidu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, balidu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, balidu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou, husi aplikasaung My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Ok, dia grande maka musica, nebe maka nanu si Siena Spiro. Honya titlu Die on the Hill, nebe maka publika tina kri hingro nulu Racing 5. No agora dadang musica resei trending hela iya Spotify. So to bai to posene maka rakrona bela rona fila fali iya Spotify o plataforma media sosial ser nebe kwele rona musica. No yante Spiro to posene konyese ona Siena Spiro, nebe maka nesan cantora no compositora musica dala barak liu nia mai ho gendre. Pop, jazz, no soul. Nebe bahirak neba karakrona belerona fio fali, no nia husi inggris, tapos rekonyese na ninyo musika na halo ema barak ma konyese nia. Musika unya titulu Die on the Hill ne ya. Oke, okay, lorion itu bayi hatu kuru alimu sanulu racing hitu, tamana yang tina fatih hatu lorek dia, lorek mana kita beta putsira, ba mana lula shimenes, nama kesana fatih na kompanya hela yang tina lorek dia, milkar, nomas ba alan, nebe makoras nia kompanya yang tina lorek dia, mau nga mojo nya deham bota, oke okay, bota mos mau dia kelai. Monjonas nebe maki hela salah sorry na ba, debate los, yang tina lorek dia, lorek mana kita beta putsira, milkar, kar yang tinggal orang dia, kuam sintoniza mana lula. Namun klamar fuik ni dehang mai behau persisa emane bemak mai tambah hatene hau. Nia falta frakeza no pronto hambrik meeting hau. Mau ngida ne sang ni tabuka ras ke heira ida gora. Limar. Oh ya limar detu eh. Nebun fatim orang dia, klorek stolok di beta posira, kuam sintoniza pam aktividadis, mau ngalang ni dehan Marcela. Ya ne menarang Marcela lah ya mau. Sonarang yang timak ih ya, kayaknya mau tama salah live deh, kayaknya mau sesak apa? Aluha, pokoknya aluha tidak. Eh, bom sintoniza det. Itu saya baru datang musika selu kiane, nama makanan nuhusi Shawn Mendes. Hanya titlu Treat You Better. Itu baru nama butuk terbaik.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dan emang ke musik ya. Ini better on ahmu tuk on ahmu si shaman. Let's not it will treat you better. Nebe make loro ne tobe tu kurul mi turu no lore singrua no ihne musike de nanu ci Shawn Mendes nebe make ne sang cantor no compositor musica nebe make dalla barak liu nya mai ho genre pop folk rock no pop rock Husi Canada. So yang tadi sebenarnya terpaksa saya konyese na tambahnya mas famoso lo siapa alku musika. Honi nya musika hirak nebe make nya publika plataforma media sosial sira. Oke, okay, usianya musika lo rata batu kuru al mitro nulu racing rua. Tamanya yang tina fatih atau lo rek dia, lo rek manik tet beta putsira, lili bo all fans, serna memang sini fatih stay hamu untuk hoyanti. Iya la lo rek sianu lo racing 5.8 MHz ini yang yati lo rek dia tet beta putsira, bom situ rija bob aktivitas. Nah, otur mesti baru matang musik ya selalu kiane, nebe maka trending most ya Spotify. Hanya musik ya tipe ri, hoyati lo The One The Gateway. Dah baru nama untuk turmai.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya ada maka musika seluk tanya terana mutu kuno si kata perihon ya titlo dewan di gadoi. Nabi maklori oleh tabah tu kuru alimi turuan nulu racing walu. So yang tis pera tu posre hat kunye seo na kata peri nabi makane sang kantora na kompositora musika. Lelo barak liun yo mai ho genre pop. Okay, lelo barak liun yo mai ho sorry ya. Dalam para kliennya mai ho genre pop, nia husi Amerika, yang disperi tapi saya kenyang sih nae. Tapi nia musikan asal pun trending, mabe trending bebe ikono, nia mabe banyak kok kostaro nia musikan nia. Tapi nia yang tidak fatin hatol lorek dia, lorek mana kau bete tapi saya bom sinturi jawa waktu vidari. Kita sih baru nata musik asal kene, husi Arctic Monkey, ho titlu I Wanna Be Yours.

plano tu pasa fere sih Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu, kopa kote rumi. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Di akhirnya maka musika seluk tenterona hamutu kono usidar lujan.

test crew hoya tit lu rohan like lor yonita bai tu ku tolim tu sanulu racing hat ne bai tu sinem koras ne sintoniza espero enjoy your music ene ya. Oke, hene yang tidak fatin lori tepuk sirah bahate ne agenda bahati vidadis nebe maka iya ne, nebe bai tepuk sirah koras ne sintoniza karikiha interese hakarak partisipa iha kampanya livru ka okupa jardin nebe maka se fornese livru oyo imbe tepuk sirah livru sirah konaba filosofia, religion, literasia, sensia sosial, arte historia, literatura, no literatura balabarik sira, no arte balabarik sira. Nebe baita poser me ke interese hakarak ba, bele baia kampanya leitura ne, ya sei nebe mak serializa iha jardin farol, iha lorong sabdu alias iha lorong aban. Iha oras tuku rua to tuku nen lorai koras Timor Leste ninia. Nebe baita poser nebe maka iha interese hakarak partisipa, karik hakarak le livru sira, ita posera bele baia iha lorong aban. Oke, turma itu sebaru natang musik selukiane. Nebe makananu husios pro kolaboro horiki honya titlu hauso ho'o.

Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

Iha plana tu pasafiri sihe Indonesia? Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel do enjoy asisi internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar 2 centavus 50, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitur ida 2 tolu, fitur 2, fitur ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Dili, se hanoi dala rua bengira tu telefone ba familia, kolega ka Velosira, stop hanoi bara. O Telkomsel, telefone gratuita entre numero Telkomsel sem limite. SIM, telefone gratuita entre numero Telkomsel la precisa ativa pacote. Simples los, usa red SIM card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite. Telkomsel.
1: Solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
2: Dia kira nama ke musik ke usik Crimson hanya titlo hanya manera musik yang sefon tohik ni dek ni kalai. Mami tanya fon lah tohik dek tan serona dek. Paran se senti fon tohik ni kalai. Ay kalai mar dek. Nama ke musik ke dek terana hamu tukan loren tawa tuk tolu mitu lima nulu. Tama naya tina fatih atau lorek dia lorek manek dek beta bosira. Hela minutu ruata minutu hirak tani tase hamu tuk. Tama naya ita se baru atau musik ke selu kene usil chapo crew hanya titlo Maria. Hanya se musik ke ikut betanya programa lorek solo perisang ini nih. Nabi tawaran aku tuh turmai.

0: Sunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz
1: Lore diak ba malukrona nain Radio Liberdadi di Lisra Hotu Liberdadi hanin Liberdadi iha Morris Ita suruh malu pila fali ya program spasu publik walorong ini niang kita tamu nambah fin di semana iya oke okay, semana ikus iya fulam mayu 2026 ini yang maluk sirahoto dia kalai ya seperti kata kita bawa sirah dia kalai los kalai iya nebe yorsida nebe hanya sampai baik kita bawa sirah motuk ho zonas durante oras ruane larang Komesa tuku hat bato ihat tuku neng e tamane barona nain sira nomo sira nain radio di berada di line bemak dadau na kompainya hela programa spasu publiku lihu sila loran radio di berada di line 95.1 MHz ni yang iha TikTok live nomo siha Facebook live bong aktividade no bong sintoniza bai ta bo cerahotu No serbi makalala itu boleh serni serbisu, okay serbisu dia kba imi hotel lokrek mana kita ne? Sukses semua sebaik itu boleh serahotu. Usia tiba dan memang kita boleh serahalo na usia dader tohia oras lokrek ini ya. Iya, nebe zonas niya sintoni jadiak kba kolega serahotu, nebe makak kompanya belong Mitoka, belong Katarina, belong Paco. Gonzalves, nomos belong Kansiu Suarez, nabe makarona hela radio liberari dili husi TikTok live ini yang Oke, obrigado barak maung Kansiu. Sintonisa furak date ba ita bawa cerah hotu. Tanto ita bawa cerah maka kompanya Timor Leste nomos sir nabe maka kompanya mosiha diaspora nabam. I nebe durante horas ruan laran zonas preparamos informasi balung agenda TV dari sir nabe maksa kontesi ha semana ini ya fulang going. I nomos resume intervista balung orsideta serona intervista ho artista betino ko na mani niya karira musika I nisifaya niya experience sira hotu durante niya envolve iha mundo musika ni niyang no betino mos sehalo niya performance iha evento tasi fes agora ok kara kita bawa sirape maki sidaw kola tiket bele holona atu participa mos iha evento loron rua Oke, okay, 29 no dia 30. Nabe maksa soro artista balung musisi Indonesia, usi Portugal. dia ko vindisir hoto hanesa mabahing maitrona musika ida hanesa musika dahuluk nabe maka hori loket ina soro mali ha program spasu publiku balorong oh ini niang usi oke okay, naimba agora ikus ikus ni niang mos hanesa saifal artista baya kizomba musika kizomba ita bawa seratena na pasti kondo kulia kona musika kizomba timor tirmai artista Paiti Desterado oke okay, terna mutuk musika Paiti Desterado hotit lo jogador

Oke, Opini Tisir Auto Musica. Datang nabe mangke itaro na moto kusi artantik mangke hotit lo wanna be yours nabe mangke zona so fresh beta bo sira auto lo krek mane kita nem. Oke, spera bela maluk na fatin ro na insira na mosra na radio liber dari di lesra auto nabe mangke rona no sintonija hela. Maya la loran radio liber dari di lininya. Oke, Jonas la lo ngato mos lo rek dia ba belon sira mek nabe mangke. Oke, orang sendang mau sintonija hela husi live streaming iya Facebook nini bunga TV dari no sintonija di update ba ini hoto Findi semana furak mos ba iya lokraik mana kita nih karek orang sendang ini da ida kalau lagi tebos rana TV dari mos. Oke, vidi serah hoto tirmai ita sebarona intervista nebe makami haloho kantor o artista Maung Betino BNF bang konisi do hoping BNF nabe maka ulu kalo korabora ho Freddy cover musika portuguesira e mabara costarona no Betino mos kriani musika bara ke yana samos artista ka poinsa kantori ha Timor Leste mos mai tabarona ni historia o insan ini conhece música ou ensa une carreira mundo música só ita rona minha música ok hot título senti falta no domino ita mostrona entrevista badako nina in classic.

0: Ya, kita nama kamu Zika waktu itu Promete husi betino nini yang no hanoing mau betino bele explica itu ang konapa letra husi mu Zika dan eh.
1: Oke. Letra usi musik ini mus tu experience yang pernah kawas soro tu. Antes ni how abah aku kontak itu ngistory kono ba musik ini. How halau relasang doming. Ni pernah sidau to tinangida. Babi hau sin te kata ke domi sir nebe ma hau hetang ne bahau sin ten sa perfect los ona ma hau tamane ma kau tur hau ke rekte muzik e dane e muzik ne special baret e mai dane
0: e ma se
1: pokoknya e mai dane
0: oke ada na muzika nebe poin lansa primero hau visual
1: sin sin
0: Okay, no mau rasa mah kerek musikane no musikane video halu yang lebih no ya. Yeah.
1: Okay, musikane hau rasa mah halu, hau rasa mah kerek. Mm-hmm. The boys nini arrangement, the boys how nini mixing mastering, ne hau halu tu keras. Video mak oleh gaya orang ganjo. Nini ya produce sound video ni, bolu produce sound karu klos. Nia makhal te video ni, ide pois ami shooting iya dalam phone Kristurenia, ne primeru. De pois tu river valley mai iya pasir putih, iya pasir putih, iya fatin deh mahang kondo lorai kono mahare tau ahi wan seren bani. Okay, entah mana rua, kami nanti fatin deh ne spesial bam nai rua pro si datu shooting e ami halau tu ne ba shooting fatting ken ba
0: okay musika ne hafo in de publica no insa area song usiau de jasira mau ne are
1: okay musika ne hau publica hau are sira ni komentar mes positif de
0: insa positif insa
1: komentar diang kata musika ne furak e depois sierni acting yeah. Romantika teves e depois ia selo tanga na ba positivo hoto
0: okay ni halo mong ano ya tu bele continue na fating halo musika
1: sim sim ia ne hanes ang motiva sa ambo ter mehao para hao tu continue na fating la bele para
0: okay no oi ma mo skulia musika ne sa ang espera profesyon e hanes mo sobi dan e hobi o insa profesyon insa
1: Okay, ide hobi ni macam ni sang how tour, wajar kon how lakar viola anta, how sinten sa la complete wajar. Anta, mas kaya minutu ide garua how ting share, tok halimar. Oh, selai tour mas kaya viola lah, mas how sempre kanta itu angas ne. Ide profesion, musik ni mas saya ni sama ni profesion tambah primero. How hobby ane fakustik ida ni mak saya ane sang profesional ni mak bahau ni boleh tebus boleh hitung je fantasing.
0: Dia kelas mau. No, hanyang ini teronatan dari musik ada bela.
1: Bela, baik.
0: Dia kau ini cerah tu, nabi mak sintoni jela. Ita ron dari musik ada, depois ita continua darah lia atau tenatan informasi yang saya lakukan mau betino kono banyak karir musik ya. Ya musik ya hotit lu how ihane bao.

0: Dia filosofin di serau terutama ke musik ya. Hoti itu how we hane bawa husi beti nun ini yang no kare ngong bisa ho musik kan. Bela fight doang.
1: Oke, musik ini mas musik yang romantik ya. Ida.
0: Mm-hmm.
1: Lah saya suatu si doming, tamu ini nih tamu atau bal pun doming ya. Musik ini mas sau halo. Kondo iya kalang, kondo historia halim, antes de toba.
0: Ya.
1: Entah ini banyak kuliah di yang kata doping. Kalau pilih sih kau.
0: Ya.
1: Nema pilih fong ni hujan. Hau akhir kutu ini banyak momen tu ia kalang antes toba. Hau sihat ke onya matang. Iu hulih hau kuliah saya kata kau tu.
0: Yang tak sedar mama awangi mazina halas saya musik ya.
1: Momen tu romantik tebes ia tempo ni banyak. Nem hawa halus idea musik itu ni.
0: No mau ni musik esera hoto mesak dominir.
1: Musik esera mus latihan ini ni bah dom musik dominir kalah hira ida no musik suffermen tu ida keru esekan.
0: No ita fila bah experience mau ni yang hanya seorang mau kulian kanta konta mau experience yang na participai event tu sira. Najmenus durante mau ni kerja musik participon event tu internasional nasional sira.
1: Oke, okay, event sira nasional ne hau partisipa las hau mesek BNF.
0: Oke.
1: Okay. Partisipa dala para kostena. Iya ne ba.
0: Ya.
1: Ne be konsert nasional ne ba ne ruma hane sang konsert ne be maka normal. Normal tena mam ne ruma tamba sempre iya helet konsert entre hau ho han kolega ne.
0: Internasional ba ya ne be hiri.
1: Oke, okay, iya iya ni internasional. Primero, bahaya Malaysia dah lihat, ide pois. Abu Dhabi dah lihat, ide pois. Singapura dah lihat, ide pois. Agora tu heng prat atau batang Australia ho Jepang.
0: Oke, okay, antong BNF ni grup musik ada kau insa?
1: BNF ni singkatan oh si signifika usi Betinho and Freddy.
0: Oh, mau si Betinho and Freddy.
1: Betinho ho Freddy. Nemak futi sai halo BNF.
0: Tama sa akar halo da.
1: Awara to kuliah kona fila fala BNF.
0: Ni ni hahu insa. Tama sa ida existe. Yeah.
1: Okay. Oin te sido kuanta hudu komeso usi hauni individual ni. Antam hau awara to tamali umah na BNF.
0: Yeah.
1: Okay. Antes amnero Freddy hetang malu hene pa formo grupo de BNF nene nyemos antes ne hetene grupo banda ketak i hau mos ia grupo boy band ketak ne hau ia management awani tomatos ninyang i Freddy ia management mananina Leon ya. Oke, okay, iya nepa ia konsertu ida konsertu Tais Timor nih Timor Plaza ia momen nepa hau hare nyemos kanta ami mos kanta antau tung hotu wehir ko nami tung wana palku kotuk ami hase malu ansa kolega ni media e depois to iha tempo ne ba amro komisa tokhalimar ngitu rolo sore ho tokhalimar ni i oin sai tro format grupo ida kan sa hadin late ne ba to koin mitare e depois iha momento ne ba liu te semana ida hetang convite si televisão edukasa momento ne ba sira convida hau o Freddy e depois namos ho ho wehali diretor saya wehali. Depois kami paham tu kenapa. Depois dia intervista tentang si Fermindo si televisi yang dekat saunya. Mike Leon ham neru edes ni. Neru nusalah format grup itu apa?
0: Yeah.
1: Hati yang okay. Saya ide ni bah futuro dia tentang amro koko to. Jadi viola mana? Amro kartu viola hari to kata. Antara hotokannya kanta. Komo sa forma dua ni forma komisi sini ba.
0: Okay, entang oin mong partisipa TV edukasi ida ni oin sama ema bele kumpida tia mau nen roba ena ba
1: lolos ni asa ne tamba niamus ema niamus usi televisi edukasi bolu ketak hamus televisi edukasi bolu tamba musik de LDR ni tamba musik de LDR ni komo bolu ko kolega Feto Zelibar itu komunye tempo lah kan tang hama ba marka presensa ini ba nemo kodam naru hetang malu ini ba
0: no anu music serna be maka maung ho Freddy kanta iha bing F music serna hore barak maka ma gosta rona no oinsa itahahu halda ne cintu oinsa ya liliu ano musika cover eh
1: sin sin sin okay in primo lugar honia obrigado barak ma maluk serna be maka hare nai no mo rona nai sirahutu tam sirahal komentario mesa positivo de ba ia videoclip ou música cover neve maka biene falo mas atu sai hane sa nemos se asor di hasor dificuldades para que tebes quando atu cover ona música de ne em primeiro lugar am tem ser rona uluk telai e depois rona hare bani rona ni pronuncia ser ne depois mos hare bani letra ser ne la pelsara. E depois, a mim grava te outro música, nem né? Áudio, áudio e a parte primeiro ninha, a mim rola na fila fali. Rola na fila fali, quando e a parte de né? Quando sei sala, la pele upload lá. Sei aprende na fatin. Conta de música da mihalo, a mim rola na fila, toda semana idem. A mim foi bele, a foi decisão, nem cantar bele, ba shooting videoclip for the upload.
0: Okay, ano ini ham proses
1: proses naro.
0: Yeah. Sim. No, onira publika ema por reação positivo, sem doença.
1: Ai, quando publika sira for comentário não positivo, e nessa how sente contente de contente los. Mas primeiro, o hero quando vir no upload e a loura rua ga tolu, how na lara how sente how tau teves e depois a fun sente dubla font tu kula para audi entende
0: tamas ada tau tamas ada
1: tau tamat primeiro tau ko si dau kanta sala liam portugues e depois segundo pronuncias tau kita ne sala ruane ne ma hala hauni font dubla mas tuir file fali mai hare recomendation positivo então continua na fatin ho contente
0: motivação boa da tu continua na colaboração
1: Freddy.
0: No, hanoing itar le musika dalam.
1: Dile.
0: Dia musika hoti itu Cintura. Dia mas musika solo maunya.
1: Nia.
0: Dia kira nama tuk.

Oke, okay, Vin diserah tuh nama musika Husi de Metro Nenian, nabe maka ita poin rona motuk no de Metro na musika na fo ne poin lansa ia lorong ida liuba hotel lo mora sidane ita posira sida krona karik bela download bela rona iha YouTube eh. Kenapa tim promove ita ni artista lokal. Aku nak pindah sirah tu irmai zona se lori tapo cira ita rona moto radio drama kokosa by episode walo nebe maka kuliah ko namba ita hoti responsible dari hodi fotia saung hodi prevene violencia seksual iya relasaun seksual. Oke, tamu nak pindah sirah tu zona lori tapo cira ita rona moto led. Oke, musika laus musika drama tirmai ita rona moto.

0: Amin umalarang agora hak matik no kontenti.
1: Hau konkora umana neta, no bengira feng lain sila kontenti no sondavel itene komunidade se kontenti no sondavel hotu.
2: Hau intereselo satoro na husik komunidade rasik. Karik iha idea seluk uinsa hasai komunidade habilidade konaba uinsa husu konsentimento ativo molo katu halo relasan seksual ka uinsa magpele halo balansuk bit iha relasan laran.
3: Hau no importante kolia na klok au itene kaben ka dobeng konaba seks no konsentimento. Kari kami presisi husu di dia, baik hira hakar katu halo relasan seksual, lau saru ke halo dei.
4: Kari kita bel husu kolega sira seluk atau fahe sira ni story hane sang maun David na mana neta, inklui fahe saida mag difisiliu. Hodurune, lah mosu stigma baik hira koko atu halo mudansa, atu nune ita bel suporta malu.
5: Mon Luis, hawa noi amisi koko atu halo balansu amnikabing. Kulia kunova wain sama kita bela aforso itene familia mutu. No kari wengira ita harif kamena yang sirse lo kladung halo balansu bit, kita bela kulia usira no ofresi suporta wasira.
6: Mon Luis, hawa noi datang, ita mus bela kulia itene wan sira, kuna bau yang sama katu dihan lai ba seks, no yang sama bela respeta yang maidan diri sizaung, pengira ni dihan lai kalakui atu halo relasan seksual.
2: Los duni, no kari ba pesuar sawri sira, ambe kulia ho fuinsa sira kona ba risku sira husi infesaun nebe maka ada tu sir relasan seksual no HIV banhir halo relasan seksual nebe maka lasi guru ka relasan seksual nebe maka brigadit
1: fura klos ha kontenti liu itabel hamutu kane sang ne no fai ideas ba malu hawa noing itabel soru malu fali semana oing no kontinua dadalia kona ba asunto importante idani.

Vindis rahodrin makam musica usi fel Battista titlo Morras nebe collabora Johannes nomos musica usi Leandro Leonardo ho titlo Eusuro. Ia, da mano vindis rahod nebe macrona hella rat libera di tele musica Loreta Payetu Kulima. Ia, liu minutu hat nulu iha studio radio libera di tele. Iya, renang sih ramos renang sih rahot nabe makor sendau enam kali iya timur laran toma kena mau sih rai seluk seluk nabe maka ita bos sih rai iya ba zona seluruh ita bos sih rai bahre tang informasi ang balu nabe maka iya ne oke nabe pinti sih rahot tu eventu tas face mos komes ada dangona oke kari kita bos sih rai karak batuir seminario oke bela ba partisipa uhendit konser tulau maka kita bos sih rai ba mos labu tida. Oke, okay, pertante tinggi baho tiket, ne, tinggi tiket iha. Te tiket lah iha ba siguransi ra dunitau si dokter. Dia, kubinti sirah hotu ita haralai azenda tibi dari balung karikihane zona si lesai ba ita bawa sirah hotu. Ia, nebe makarona hela frekuensi ya sianulu resin 5.8 megahertz. Ya, ron lain sirah nomor sirah lain radio liber dari Dili ita bar online musika ida tangan esam musika ikus. Ya, husi de metro titlu morasi danai.

aku anakmu, ibuku sayang, masih terus berjalan walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan,

Ok, dia kemalu ko vinti serona na ino akompanan en radio liberare siro hotu ida ne makita ni musik ya ida ba iya kala kita hosi daru zante so titulu rohan laik tu rumah ita kontuna cek na fati mensajan balu ita gasan fati ya dia kita ne mak musik ya rohan laik tu rfal ma ita laitan fal mensajan balu ita gasan musik ya na hosi afentil ma dia kaka dia kala ok kaka kalan dia mau tu dah la muzik yang mai hai mai tu mai ami mak tur non tu la muzik ya abi tu kamani yang fulang itu ona okay la interest dia kita gas kita lihat komentar baru kita gas la interest ya abi tu kama ya tur fal mai tu kita lihat komentar si lukta na fatin hei anu mau bincirut ini komentar kita lu mesti tap layar na fatin bela kalayan mau bincirut tu. Ya kakak Reti, ya kakak Reti, ya malam kemarin, ya malam juga kakak. Apa kabar? Apa kabar malam ini? Kabar baik atau kabar rusak kakak? Pastinya kabar baik. Kabar baik di atas sampai di bawah. Hey, maksudnya bawah itu apa? Jantung. Ya turfal maidang sini komentar nabi makna itu cek tamen saja malu di puis de itu gasing. Ba Meshia Costa mak seirona hela mau Megam anu mau Agus no zeluk dan ba putri putra usu nepe makordang lagi nonton hela dia galai rau nokorano putra usu gi mata rau nokorano kakai obrigado barona kakai we. Namas live oleh kerestamu si kakak Reiter yang dia bilang apa tadi dia bilang puji Tuhan baik-baik saja yang satu yang rusak. Apa yang rusak? Oh, itu mensaj itu saya yang invest, saya yang tambah. Ya, Husi Frans detik yang kabar baik kakak Penyar. Wow, makasih ya, sehat selalu ya. Malam ini udah dengar Radio Liberade bersama Maris di studio. Nah, uzi Ivan yang kalah dek mau tu dah la musik yang anin tas ini yang maliri. Okay. Ah, dia kursi deh, kursi deh maka nenek deh pak. Eh. Ya jantung kemaris. Oh, jantung yang sakit ya. Eh. Saya kira yang lain yang sakit. Mana yang lain? Lain itu apa? Bilang itu jelas. Jangan yang lain. Bilang binti bawah di atas semuanya rusak. Ah, mana yang rusak? Rusak itu jelas. Bicara itu jelas. Oke, kemarin lagu Veronica dulu cu. Oke, kita gas Veronica. Saya kira lagu Kareti. Putar dulu lagu Kareti dulu kok. Oh, bukan Kareti. Tapi Veronica dulu. Oke, Armstrong. Biar, nanti ya. Bentar dulu ya, kita baca komentar. 5 menit, 4 menit kita gas. Kita gas musik kedua. Veronica and then Line Trace. Dua musik ya. Dua lagu ya. Biar kita enjoy rame-rame bersama saya. Oke, bosku. Oke, bosku. Makasih bosku. Anamam putra rauno kranu ba kekai am sakare komentar lita ma ba na turfal mai ta ta letang komentar balutang no tene oras lorita ba iha foing baru pukul ho tuku sia liu minutu sana loresi walu nanti terbang serkel nanti tebe ba iha tuku sanoro depus termina eh. Ya, ana mau ya kalian dia apa nama bosku? Na Sinta, ane bin Seli ni pemak manten Rona Navati, ana mau Mauricio, kakak Fras, Adio, Junior, Mom, and then Noisia, ana mau Alex.

Alex, usi ego di bono mang, dia gale se bele tu dele musika nara ite mai, bele ke kompanya la mang, oke, okay, dia kita gas musika rua mang, kita tu gas musika rua, musika Veronica and then line tres, fulang itu agor fara fire loss nene bemak, deo karo agor kanta dia fire loss fulang ila interes, usi bosku ya, yeah, nama bono timos, nama sleeve ten. Kakariti langsung ketawa-ketawa. Pasti ada yang lucu sih. Terus. Terus. Ya, turmai. Kita continue cek nafati mensaje yang baru. Uzi noi je gude ye bonati ma bonati mas. Ya tur fale mai tan tele tan fale kom. Uzi cinta dia, bonati mau maris, bonati mau cinta ku, oh, ane bin cinta sore, abol vali cinta ku mana, cinta ku agora mau agora rona agora, hau nene keras mau agora rona dia, ai, saya mau bol vali be, hau cinta ku ne, ane bin we, raum korano tu fugai, family siro tu bonati, au main se, hati ke sari tu vali, au main dia masih lu. Anamam Borges Turfal mai tang ita mantehin na fatin komentaro depois te ita gas musica Veronica Veronica looking al Veronica tau tira and then la interesse usi artista legendary abitu gamania musica ruah foi usita espera kata kau toca mai beita leite le mensaje mbalu to Nema kato katang musik sela ita tegas musik agora penonton sih rela enam kari utu. Nabi baik tebo ciro tu nema korda makar katu asesu liliu baya tasi face kita lua ikut pazinya RTTL nya. Pazinya RTTL nabi makorda halala transmisaun di reta liliu baya konser tu tasi face. Nabi makorda iya tasi tolu neba nabi makorda rame helane. Aite hinya kompainer et balbalon komentar be balbalon trata komensa trata na artista balbalon saita kompanya la goro sire kan inte fa balbalon viral ta na ei hamo sueña si si la pa gora la la konfana pengelo sa tu si si ta maka gora la ite fa lo bene be ba oi rttl pajin rttl verario Live streaming, RTTL live streaming. Ai. Ok, RTTL. Ok, pazina RTTL Roman Banasão. Tabo tira belen ba. Lili basira ma kia municipio. Agora ramelos. Ah, sardina sire wain mesak baro di dia great. Osi bin Leo diam. Berarti mana untuk kalah lagu? Mai ami familiar mera lagu hot itu lo anin kalan ta toli hela bin Leo. Okay. In sorti bela hola tiket berdiak nonton deh tiap live mus diak. Ane sama si ane bahela. Rame dia unsa. Sarjina di diak deh. Tuir vale mais tem teletan vale mensagem vale o silize. Ah, mas dura tem ela para mão migi calang la bele toba tarde demais. Orcida moras no rang menos tia. Eja, mão migi, tem que calang tem que era descansa siru, la bele descansa tarde el day. Selai rang menos. Ide vale nemos menos. Orcida moras tia, nebe a mão, please. Bele descansa tarde, mas importante, loron fale tem que descansa full, Exemplo, cara que descansa jam tiga, né? Então, o cida todo fale, toba jam tiga magrugar, um paciente, então o cida todo fale, então tem que, apan jam seblas, irama cadeira, blablas, ao via sane, toba tarde, mas, ader fale tem que jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, fui ader.
Telefone amate hot but tamate para ma lalika toba ne batira toba ira kon kontendira unsa. Itine maini but o indeed. May mesak di diak deit. Thank you bana bim bano izia by funang one. Sira ta bosu falem ne one sira. Namaste fale tamo si Francia lagonia untuk semua semua pendengar semua terhibur ya. Oke, bye kakak. Bentar dulu ya. Bentar dulu saya putar lagu Veronica yang tadi minta dari kakak Reti. Sekarang dia ada di Atambua. Yang selalu setia untuk Radio Liberari Dili. Malam-malam selalu hadir, dengar. Bahasa masne ulu aing hele. Bahasa saya seperti ini. Ulu aing, kaki di atas, kaki di bawah. Tangan di atas, tangan di bawah. Chu. Usi Anis. Fuela parabéns ba mau enki ho nebe ma koe in halotina. Parabéns ba mau enki. Vida narok no fatin, sauri diak no fatin, Baloro oin nebe ma kamenta tana pasu ira. Hei, kakareti langsung ketawa, ketawa. Saya bilang bahasa saya itu seperti bicara itu. Bicaranya apa? Kaki di bawah di atas. Begini, begini, begini, begini terus. Enggak apa-apa. Yang penting saya bicara itu semua-semua yang dengar itu mengerti. Tapi nama selifali tan usi LVN dia mau doben fo para ba ema doben fo para ba mau ke oin halotinan wow mau fo para bens ba mau ke oin halotinan oh maksian snega para bens ba mau ke oin halotinan vida narok na fatin saru dia ku mau ke ya tur fali main tan yang oke leta mensajen balo. Depois de gas, gatal dulu. Ai.

agora era quasi fez galaxy e bem sa mal xerote ta casa na música cansa gaita hin lei taleta comentar li taleta comentar la xerita gas música agora ala la conta nebe tem que mos va vincer li nebe mac foi manda una ve escrim mo ira maine usi da ha tir fele mai tan usi ka kanatu bonito 13 Bonito 12. Ehe, mang maris, bonaiti. Fue el elefante de mai. Ami tur hela ie benkel. Nake benkel, hake. Dois, am, motoshof, lai. Ebe galan die, wanaman siro hotu, bonaiti wanaman siro hotu. Ba seo, seo fali. Ba mang Freddy, ka Freddy. Mane fon suai, mane latene. Namos ba mekanik ser seluk tan, namos ba aman ser seluk tan, nebe ma kordam hamut ke la iye be bengkel, elem lo ideal tan eba, bonai ti obrigado barona, no anaman ser lava be, tas tuluga, tas fes nien, o tas fes ga, tas maranga, tas saira nien, nebe obrigado anaman ser hoto. Barona, sauri riak na fatin, semangat na fatin, liliba anak mekanik sirohutu, nabe ma kontinu na fatin, troka be motor ni uli, emani uli, maksud emani uli, feli troka motor ni uli, Odo bere bing, uli mak marang, taba troka tia mam. Blok mak at mam, bing bazura hola fali blok, bazura ba hola blok ira, timor blok ira mai troka tia hei. Ebe kalan dia kan mang sirote. Impresta bi amau ni kin le ma gas ali mar laisha ma. Al video laisha. Katar fali. Impresta gas kai kuli de kai kuli i de sorin ban. Namo si de fatuara ne. Gas ser na winde. Ebang san. Okay, kita faham idea yang sah tama. Mau, laban nonton ka? Abi, usida mak libak soit ba mau, usida mak libak soit. E minit balu mak tesi bak soit. Abi infal labak soit ka? Azura hela music ba mau aniko kuda hela tomate iya raila. Ko kalan dia galah seru apa no? Iti ya semangat dapat ya. Kuda tomate, kuda brinjela, Padina si damsa. Padina sini feta hola masalah saukat ini. Usi kalian, bono maun dia kalian, sempre stabil. Maun fuela parabens bania primo karno lah, ya. Parabens bania. Itur fuela maitan. Kuda kuda tomate kuda brinjela brinjela ya tan kuda tan brinjela itu fali nih maksud brinjela itu fali brinjela fuan naruk bot lutuk naruk nih kaka fuel le fuan ba ni famili sira maka hela pai iha inga ve tamba moras nebe kalan dia ba famili sira hoto nebe korda un hela pai ni moras lilu ihe ve hospital ni ba pai po melores espera ka taksa ore bela recupera la lais i ha tempo barak ni laran ke da lua alu tu i receita ne be medico sira fo ne be pai po melores la nonton okay lan aha la nonton bobo kanta ye konsel ga mau hehe atu asisti ma sira ka mau hen la ite be irene mo si lao hela be hela de tona 30 menit atau gas tesik ba atau bakso itu tuh sa. Mulut nih asaris kamaris kakak mulut apa yang saris bicara saya bicara apa yang saris saya bicara brinjela panjang brinjela yang begini. Ya tur filmai tain telaitan film mensajen balutan Mendes Reti. Ano bi selina fati itur mai halorita hoti tabagas musika ruala ye lo veronica and then line 13 musika ruala.

Biak malu ko finti sero na nang no akompanya nang radio liberal sero hotu ida ne mak musike ruata mba iya kala ida ne musike primero lo kenal Veronica usi Armstrong niang and then musike selop tan usi artista legendaria bitu gama ho titulu la intrese tu irumai ita leta mensajem balu ba ita gasan fatin nebe musike haki tu irumai le mensajem usi Luke buti tiga puluh dia bonatimas. Okay, usia bi anak kampung amora dia bonatimas maris bonatimas anak bin dia galai. Nah, stabil lah lonca bin vali. No liuk restang usi kakareti dia. Ya, makasih banyak kemaris atas lagu yang sudah diputar. Ya, sama-sama kareti. Yang masih dengar. Turma ita kat mensajen. Usi semane usi Eva. Manati man fue la parvenzba amnia mana na tercia. Andrade en bema coin halotina mba da la Sanolo Racing Lima. Wow, parvenzba nia, vida narok na fatin, sarude guania. Ye galan diek mosba noi mesa, tirtiwan. Tiga satu. Ya, turfal maitan intelaita mensaje balung main batiga satu sira. Turfal maitan Juventus Alan. Ya usi sokemoro 24 dia banati man snoli felita. Ni adoben fo para agora fuang moras las. Corazin of fighting, Selimore amir simorealidade. Ane ake have ni musica ne halo ema pinsam barak. Magne sabi, ala ma pinsam bara kabin. Ne pinsam si kamaleten to kama okos. Depois mak tarutu ya leten. Ne kita rona falere, falen ana in fel botielu falen. Ne madia, mane. Ay, rian falen, ni ana in fel dien. Munu si kamaleten to kama okos itu tarutu dia. Ya mak ne. Okay, tirfal mai te teletan fal komentar si lu ta. Eso es matene. Si ra tene la ne mak. Am nasa nesa. Lagu lama sa. Yan ma am yi sira ne. Ma buatin talo sira ba ma. Buatin ta talo lianga ma. Mak shot. Atur fal mai ta osia bin amor, ay amor asuri. Mau yurus mau dia mbak mau disculpa mau. Mau habol fali. Abing amor fali. Mau maris mo sakas liang gaya lo. Si swan liang kas fala ne sam fali. Emo skutu benene fali. Mau ta la musika vet fiel batista ni ide lai. Okay osi ike. Okay. Fiel batista ni ide ne be. Dia la mai pa makita gas. Temi la laiste ba mam. Ire be moras nega. Ga ire ne be. Ga udan depresaun ne. O la lauk domi. Namos musika se lukta. Abin anak kampu am nasa los. Ne abin anak se abin sira makatene sa. Sira tene de ni sira tene. Maksudnya mear sa. Ide udan depresaun ne dia. Kita lete mensajen balu ita gas musika usi felnya ho ditulu udan depresaun dia. Kita prepara agora. Usi ita gas mutu ko musika ida fiersala. Fiersala ema ikus main vokane. Ya. Ana binya zita bono eti. Dia kita na oras vain tuku huku hokit. Timor odumio. Timor awa domi, kau awa nang you. Okay, Timor awa nang you. I love you. Okay, dia. Turfal mai, teletan komentaru balu tan. Depois kita gas musika, mabit telete komentaru balu. Depois kita bagas, ba iya musika rua, ba iya. Ikusnya atu taka tine seru malu, ba iya. Oin kalang, hoi tine program kalang. Murak, ba iya kalang ini. Nepar kita baksuit fal rame-rame toki betas tulu ne balai. Kanya ya umadit kari. Akompanya usi live dia kliu. Repush mak aksuet ya kamlaran det. Taro tu.
Daruti makmana ya aku cak, vale ni atlos. Nama sli vale dan, ki orsida tawela lagu ramela tu tunga bitu gamanian dia. Kau cek lah ya nama. Kau cek lah iba, mabe kita kasta le musika fon yang orsida nilai ya mau. Depois mabe kita kasta ya mau. Bela kan? Tama saya musika lubu kira makau sida aku frese. Tiru mai tala ita mensajen baluba usi senia mane. Hei, tercek ita mensajen baluba. Aita gasa fati.

Ursi dah tahu lah aku rame lah ututung. Abi tu gamanian hak. Oleh tiana. Nabi Nafatih yang komentar ursi dah. Oke. Ide fale mai diam sa. Gostare mau ne sinu ane sanomo si de fali ne sa. I ide fali de ne vini kuliene claro tu amba. O dia gostare be mau ne sinu mo ide fali ne sa. Dia ko brigado. Abi mo gosta kuwa mane. Asi un sare oin la dia un WhatsApp de. Mensaje WhatsApp de. Ne pare mal bela tene. Usi bans ne para tene. Di tempel mau mari sih senyum lo si devilnya bunitu lo sih maksud. Ne hama kamenta masaku eh. Tu irfal mata intelektan fal mensaje ne. Tetengi am nasi tuan kala ni tetengi kontenti am mutuk na fati ni tetriste de mas la dum barak la dum benen la lika no barak ten tetengi fo kontenti ba malu liu se teni programa kala mura kai tambe teni programa kala mura kane sam programa na be maka divertimento eh programa divert fo programa dedicato and then programa ni masa eh tamana ita utu aksolo ka mutu ko teni programa kala mura ki istir ya ora suruni larang liu se ne komentario Liusi mensagem sira, liusi tapote rotina participação, numas música sira, hein? Usi se fala então, usi a minha zita diem, bonati mos besti ku. Namba fuan kanek sira, namba fuan kanek usi leten to krek to ateng. Ehi, namba fuan kanek serne. Ehi. Nau liu fala então, usi a ira fala bonito ne magaya, ehi, ira ne beba bem. Irene bene. Usi aita guzma udiam, bonati usi bau kau, wah bonati mas bau kau gimana? Rau nokoran, dia kalai. Obri garu barona, iya kalang idane. Ya tirfel mati ana manjakab durega, bonati Ina Suarez, Abing Marliana. Bonati bebi mos bela barik ni apa? Mau la barik ni apa? Si dah okey mau si sekolah la mau dia. Ya kalan dia mos ba Lia, Ailia. Oh Ailia fali abin Lia sorry eh. Aunan dia Ailia sorry eh. Kalan dia mos ba bin Tila Oliveira. Aita Guzmão, Azita Nafati, Ana Manzio Reis, Ana bin Seli ni bema manten sintu ni Nafati. Iya keli kai. Makalaku ne ba hanu ne kelikai makaku o kelikai makaku fal makalaku suri eh te misala bi keta irus eh namas li falita hai lo eh goza ba bai no eisha awina I goza eh kita goza malu eh akun goza kamu iye dai kuda keke no li falita Bonati mau, ajuda foi lebe, ajuda foi sair ba. Osi vanya ni dia mau, ajuda foi lebe, ai sua kire lei ho, ai sua maksudnya oh foi sair mungkin mensaje makala dong completo se ya dalang ya lah. Besere osi be abing Ivanya Guterres. Dia bona ajuda foi la ha ke lei eh. Bonati mau, ajuda foi le fuan ba kolega narang Natasha ne be makano im barakela. Bonati, io obrigado. E ne be bo me lore se be encoraje na fatin. La liga no im barak de mai se be. Cuidado itene ka kudak ne nak fera te mane. Cuidado itene ka kudak bel miri te bel halaita da. Halaita oras kalans descansa ne mane. Ta mane la bele tau prore la liba problema refere ne. Refreshing la liga no im barak. Tura muto ko kolega sira komentaro lima ratu ne bele koncim kontente usi sira hambutan ya muto lali kano embara ne be semangat na fati ne be forsa na fati feto bonita feto forsa na san forti tamane feto la bele frako se la ya sira na san frako fal ema dia feto forti na san forti tenge karma ti dane
Namas liufalitan, okay, bonati maun, dia kala ya toka la musika mai ami maki ala ulara parte FTA, okay, bonati bala ulara wan siro tu bonati dia kala ya. Liufalitan, ha, usi abin amora, hake okay, amnas los, namo sabin seli dia, aha, amau makakune magai, haute misala fali makakune, sorry abin. Usi seta mani, ha, itala itam fali komentari usi lukta mani. Osi Enzer. Bona, bona mos Enzer. Osi Medi, bona timan Osi Zoara. Bona timan, tebela lagu domi ida Miami maksin Tunisia la mauni voice. Zon, aitutu. Oh, aitutu ansiru tu dia kala eh. Ainaro aitutu. Espera katak saudável eh. Sempre forza, Nessa. Abin azita din sempre forza mas kalkalan fala lirik elit mau au fuan agora daya los mau be au domi tema tafir tie ba ema ikus mai foti domi fotan ide fali bani ikus mai makani fali be agora sida ke forza mau no be agora se triste la mau ne be abin forza na fati ami hori sim realidade usik ba ba direk ne sa ne sa memoria mas ke simona bat balon sinia. Mas que sim, balona bot nia namas. Mas que sim, balona bot balon sinia anesa sa memoria. Namas simona lalag dominia. O sinia ne para ye. Sa anesa experiencia de baita. Sa anesa exame de baita. Atu ne ba futuro kare. Ita pengalaman tiana. Pengalaman tiana ho buat ti dan anesa nia senai. Nebe bye bye de chala lika na imbarak. La lauk domine ma kanesa nesa. Nebe fali ma la lauk ma kanesa ne ma sama ita kulia la dia kama umbati de ita kwano foti domi una ba e ma no fotan buat cedu ba e ma no altu irama nia karak me ma kan kita ne ma une pali moras liu ama un. Ne precisa tempo nebe ma knaruk ni lara ma kafo embele. Alua tia pasaru nebe ma ita kuda ba malu ne. Namas liu fali tan. Okay, kalan dia mau untuk kalau musik ya, habis itu kemana? Pescador main, ami maka agora ialah tasi larang. Wow, anak mau sih tu dia gua sedang kompanya lah iya, Korea sedang. Alau ialah servis ane sang peskania, ada peskania. Pamau sih tu servis dia, kuda ruan di dia, kane sang dia tasi larang. Atau nih lebih leh tambah rumah ane sang. Informasi sambalo situ sambalo kita kompanya di dia iya atinan ko tuk li ba kita kompanya kompanya espera katakan man siro tu saudi dia kena fatin bo servisu kuda doan di dia sama kata fatin ala servisu iya raido kena ba tur fal mai dan ide kuliah ni okay ide kuliah ni fali nonton dia ke he. Ida kuliah ni fali nonton dia kehe nonton dia saya dah ni nonton ida fali ni kita nonton ni kan kerja tuar retang kan maksudnya beni ni filem ni kiri yang fali beri garu mau yo nada masa nama ni beni naik hari nak fatin izin dia saya dia nak fatin favor sana fatin bawa mau siru tu nabe makalau servisu iya Korea nabe Inglaterra Irlandia nama Portugal Australia semangat fatin favor sana fatin iya raidok nabe nama sleep valitan bona mamar is dia kalai usi mal ki man sempre stabil. Namos li falitan usi abin amora de maumar es tiempo ia ita kompu la motuk tia ba belesa. Imi be programa tia ba makau tuir recha. Imi kompu tia ba makita tuir sa. Imi o investisira kompu tia ba makita hau basa. Pepe te mahe le inbox la mai de maum. Ami kompu le ne mai gabun tia basa. Ni param kuinesi tia maum basa. Kuinesi tia maum sileten to kraik sa. Hehe. Diak sa. Namos live alitan o si abing azita diang alua tiaw na gira-gira. Eh, diaksa.
larang ne ibu ne diang haluah mai be fuang ne diang sidau kaluah mai be matang ne diang dalai datang ehe maksud matang ne diang kare-kare dalai datang ehe maksud mau mari sagora menta nurak tande tamang nurak vale ne be amang asram agora be klik be amos be usle den to graik be amang idare be lao ba bebe ponte kai sona ba be nai e nai be nai e nai idare sne to maran de ton ye turfal mai te tele tan fal mensaje en balu ha ha Ai te level ta mensajem balu ta laya na karek dia jera sang malai metang nia uang ne nakar hehe ni ani bima kolia ne ne thank you mane ne thank you nakar ane sa mos maus ane thank you nakar thank you kriya memori sa hehe ne maliri mak sai sa sin sa Namas level ta hosi hosi anis diam bono mam fele levam ba mam balat Aku buk makagora ni ada apa faparan ya korazen bani ya, bermelores bani ya, orang simur eller. Forza nafati ya, mana pun itu lali kau nembarak. Saya fetu selu, ada mita no hilai ita. Tama ne kari ida lakoi on hari ada kau sini. Lali kau nita onan ya, lali kedu nita orang, lali kedu nita onan ya. Serake emane la considera itu ne sentimento. Buat tempe makita halu bani ya. Halu hati asa. Bana mau untuk kela musik ya, abis itu kaman yang. Ida cover hus cover ye herane akanunu ne ami ye ainaro amau ne foi auto katena na mam ida ne foi auto katena be hen next time fale mam now leave fale ta ha cuidado e mate si koto ehe maksud Debe un saba iremos magne ami jari jomblo sa esa Jomblo naga, firi kona ne. Firi kona ne jomblo naga, unso apa? Agora ne tempo ema joven ser ne. Mas agora firi ksira, mas agora ladiak sa. Ama. Level ema sira joven sira sama. Status WP ne taruto ama. Ama. Status WP ne taruto ama. Ida reva ema ulun roha wa reva ba ulun ida fali pasa bin ajita taune eh aula hetan fali maun ya ulun fali Felix irani agora kois de eh agora kois de ne parla lais eh maxu saida ma kois na lais fali Ya Tirmai, teleta mensajem balu, tegas musik ya. Depois di tetaka program ya. Kalian diek mos ba nebing erna amorer. Nebe malu krona nain nua kompanen nain sirutu heng. Ake ami heng terseri dari onasai. Terseri dari onasai. Anisa lor matang karik lor mana saya senin halisi tuan suri ona. Jadi yang Ferry kau nama si Forza nafatin sa, aku tak mak jawab yang latahan fali. Maksud tapi.

Dek maluk siro tu hau nain tu rumai hau lori tu hau tu kita pasiar lah maksud pasiar itu rona musik ruh bata ke program ni musik udan depresau and then musik seluk tan fiersa lah husi crimson yang mai tu kampanye ba musik ya.

Telefone ba familia no kolega iha operador selu, mai be tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni be barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel. Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mai betau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kliru ho falling ni be barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, vali du lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, vali du lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, vali du lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, vali du lorong tolu nulu. Tiba agora keras, ho manera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasi My Telkomsel.